0: Jarabat tupko.
1: Jarabat tupko.
0: Iya.
1: Jarabat narumiana kami naran Yesus.
0: Iya. Jarabat narumiana naran Yesus.
1: Kita kami fana safana ni luar itu tiang tuan. Tapi Yesus narumiana kuna narumiana tuan.
2: Satu tup.
1: Mata malala fikir senam fuiran ni aja.
0: Tunggu semua tak malam.
1: Iya tu, yang lain tak salah malas.
0: Iya.
1: Angkat apa
2: lagi? Oh, ayat tu nampak.
1: Angkat apa sih rani? Tiada fikuan. Ifunam nau. Jadi temanya nifian anantan. Atul cawan fian direpesarir. Ini saya rasa salah mana lempur nasi. Misha zana mpira pita kunane na ni watu katran. Nga tapaka kare ya majini hati salamu.
2: Iya, haufa mtunda mbava kare fafiotit.
1: Iya, ntuko.
2: Iya, ntuko. Kutu
1: ya kunchira wani akaiza mbatu rieja. Shoto pepe, shoto fapuraini hati. Wandu mama nitensa. Wandu matafasi na mianakavi. Rasuwa ni shukusa mbibu ya nko. Wani mama rateleza wandu mandivi. Wan makan yar susuk naima, wan mama kilo, wan tu tofu la yang dia cepat macam, wan ni mama naik sih sangat kofa kerana susu kongsian so, wan ni mata fadola dia sang komin, tulcawan dia sang komin dari rayan kongsir, tulcayan kongsir awan sama kapele ramas luar rancut. Selekta negara, mana tumbuhariu, mana majuariu. Wan cara mana rehat, tetapi pun, wan matam sulu, dengan tapa cara kesukina sancari, tapi cuma ye tiang. Rasu tu keluar sama sama dari itu. Atau saya kira wan dengan kuna kian kurek dengan rasu romane masa malian dia ye tiang. Tapa tu.
0: Makasih untuk Kendra, mata malala timrari, suyan kium rafa salamana, uanau.